Asyana masih ditemani sama Asti untuk hari ini di Sajian Nihao ya. Yang baru saja bergabung, apa kabar? Yang baru saja menemukan 93,5 suara Kediri FM. Hai. Selamat bergabung di Sajian Nihao ya. Sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Saya setia ada di sini menghadirkan musuh-musuh bagus. Kalau mungkin musuh bagusnya berkenan di hati. Wah, mungkin saja musik bagusnya adalah favorit atau mungkin punya kenangan tersendiri. Nah, bisa deh sambil nyanyi juga ya di sela-sela aktivitasnya. Jangan lupa 081-259-33126 tetap saya buka untuk SKN yang ingin bergabung. SKN, Cina ini tidak kehabisan inovasi buat merancang bangunan ya. Belum lama ini sebuah gedung pencakar langit horizontal yang disebut-sebut tertinggi dan terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai 300 meter, sementara tingginya yaitu 250 meter. Namanya The Crystal yang ada di kompleks bangunan The Raffles City Chongqing, Cina ya, yang dibuka secara umum pada tahun 2020 lalu. Kompleks bangunan tersebut terdiri dari 8 gedung yang 4 diantaranya menopang The Crystal. Di bagian depan ada 6 gedung setinggi 250 meter dan 2 gedung di belakangnya setinggi 350 meter.

Bangunan tersebut dibangun oleh perusahaan real estate terbesar di Asia, CapitaLand, dengan biaya kurang lebih 19,3 triliun rupiah. Gedung ini menggunakan 3.000 panel kaca dan 5.000 potongan aluminium sebagai pelapis eksteriornya. Bangunan ini sendiri memiliki panjang 300 meter dan memiliki 7 segmen besar.

kemudian yang menyajikan keindahan Chongqing, terus ada rooftop garden, ada bar, restoran, kolam renang, dan lain-lain. The Crystal ini memiliki bantalan isolasi seismik ya, yang dirancang untuk menopang gedung tersebut, sebab bangunan itu berada di area rawan gempa. Luar biasa sekali.

Sekarang masih dari Kilis Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti ya di Sajian Nihao hari ini. Salam bahagia sajalah buat Askanda. Semoga hari ini kita merasakan kebahagiaan aja, sehat semuanya, kondisinya lancar seperti yang kita inginkan ya. Nah, Askanda juga kalau memang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu juga harus kita hadapi juga ya. Kita maunya hari ini semangat bekerja, semangat beraktivitas tanpa ada gangguan sama sekali. Tapi ya namanya juga sesuatu hal yang tidak terduga. Ternyata hari ini kita kesleo. Atau mungkin uratnya cekot-cekot, atau mungkin juga karena tadi sempat terburu-buru jadi terbentur apa gitu ya, sehingga sekarang rasanya juga nyutan. Nah, ini minyak gosok cap tunggal yang harus kita ingat ya. Jadi dikosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Untuk Anda yang mengalami luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, atau mungkin badan kesemutan, kaki bengkak pada wanita hamil, nah ini dioles aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Untuk SKN jangan lupa kalau minyak gosok cap tunggal ini juga bisa dipakai untuk atau digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Kalau untuk obat luar cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit 2 atau 3 jam sekali, nanti diulang kembali, atau mungkin bisa ambil kapas kemudian dikasih minyak dibasahi gitu ya. Kalau sudah ditempelkan saja pada area yang sakit. Nah, kalau untuk diminum ini SKN-nya jangan lupa ya dengan air hangat. Kemudian dosisnya dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini sudah tersedia di beberapa apotik dan juga toko jamu. Jadi gampang untuk mendapatkannya. Silakan untuk SKN-nya yang ingin membeli minyak gosok cap tunggal bisa langsung ke apotek Gudang Kapok dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, kemudian apotek Pundian Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Jana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian toko jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Nah, semuanya menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jangan lupa harganya terjangkau, terus kemasannya juga praktis, tidak panas, cocok untuk seluruh keluarga.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Iya, selamat siang saja buat Askana yang baru bergabung di sajian Nihao hari ini ya. Atau bahkan yang sudah dari tadi masih sibuk dengan melayani para pelanggan tapi masih menyempatkan diri gabungnya sama Asti. Terima kasih, selamat bergabung saja hari ini. Semoga jadi nyaman. Sesibuk apapun jangan lupa senyum ya. Biar happy juga. Untuk pelanggan kita juga senang, Anda juga bahagia juga ya. Untuk hari ini sampai jam 1 saya masih punya banyak musik bagus untuk Askana yang bisa saya hadirkan. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook kita, yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Yola, apa kabar? Selamat menikmati saja musik-musik bagus di sajian Nihao hari ini. Salam paling bahagia untuk keluarga juga. Untuk SKN-nya yang hari ini mau bergabung di 081-259-33126, boleh silakan saya tunggu ya.

Eskena masih ditemani sama Asti, satu musuh bagus milik Terasa yang sudah saya hadirkan, Mehua. Eskanda, usaha hari ini adalah keberhasilan esok hari. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah satu batu loncatan untuk menuju sukses. Kalau hari ini Eskanda sedang berusaha menjadi yang terbaik, nah, saya temani di sini biar lebih bersemangat lagi dengan musuh-musuh bagus di sajian Nihao ya. Halo, untuk Eskanda yang di perjalanan, apa kabar? Selamat siang, selamat menikmati perjalanan hari ini dengan musuh-musuh bagus di sajian Nihao hari ini. Tang ni laule untuk Eskanda.

Sekarang masih dari Kili Suci 38 Kediri dan juga masih ditemani sama Asti untuk hari ini dengan musuh-musuh bagus yang spesial ya. Oh ya, untuk Askana yang hari ini selalu memperhatikan kesehatan, jangan lupa ya, makan teratur, kemudian tidur yang cukup, istirahat juga yang seimbang ya. Dan satu lagi, kalau memang Askanda jangan melupakan dengan namanya olahraga, itu menunjang semuanya ya. Tapi satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory, terutama untuk Askanda yang punya mah akut, kemudian punya riwayat hipertensi, punya diabetes, punya sakit paru-paru basah, terus kemudian mungkin juga ada di antara Askanda yang punya batuk ya, batuk menahun dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dicoba mengatasinya dengan minum saja susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini. Nah, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini, manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna ya. Dan varian rasa yang dipilih banyak. Askana suka yang mana boleh. Mulai dari original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Banyak yang sudah merasakan manfaat dan khasiat dari susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini ya. Jadi nggak ada salahnya. Mulai dari sekarang Anda ikutan mencoba. Biar selalu sehat ya. Dan untuk susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BC Tulung Agung, atau juga bisa di Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Hari ini masih ditemani sama Asti ya, untuk sajian Nihal yang hari ini juga menyempatkan diri istirahatnya sambil gabung di sini. Boleh, silahkan saja. Saya tunggu untuk terus ada di sini. Satu musik bagus, SKN juga kenal ya dengan musik bagus ini.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, selamat menikmati makan siang aja buat Teh Skanda yang hari ini tengah istirahat ya. Istirahat, makan siang di cuaca yang lumayan cerah ya. Selamat menikmati istirahat hari ini. Atau bahkan mungkin ya, sekarang punya rencana-rencana tersendiri ya. Mau berlibur ke Malaysia mungkin. Nah, sekarang pariwisata Malaysia ini tengah sibuk mempersiapkan berbagai acara untuk hari libur di bulan Mei sampai dengan Juli. Untuk Malaysia sendiri saat ini menyiapkan serangkaian festival acara di sekitar periode Idul Adha. Nah, salah satu acara utama adalah Festival Kuala Lumpur 2026 yang diadakan secara nasional dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026. Festival ini akan mencakup program seni publik, konser, pertunjukan musik, kegiatan komunitas, dan pameran kreatif. Dengan lebih dari 80 acara di 25 lokasi di Kuala Lumpur ya, festival ini menawarkan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati penawaran budaya dan kreatif Malaysia. Kalender acara Malaysia sendiri berlanjut hingga Juni dengan perayaan budaya, kompetisi olahraga, dan pameran gaya hidup di Kuala Lumpur dan wilayah lainnya. Acara-acara penting ini termasuk pameran mobilitas internasional Kuala Lumpur yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 21 Juni 2026. Dan festival Multisport Perak ya, bersama dengan program hiburan dan budaya di seluruh kota yang menyoroti warisan multikultural Malaysia. Malaysia juga akan meluncurkan Malaysia Mega Sale. Jadi kampanye belanja nasional yang berlangsung dari 15 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Kampanye ini akan mencakup promosi, kemudian penawaran dan aktivitas retail di seluruh mall, butik, dan distrik retail di seluruh negeri. Jadi kalau Eskanda memang mau berbelanja, nah ini saatnya ya, liburan sambil belanja di Malaysia.

Eskena Santomo Sebagus, I will, ya, special untuk Eskena yang hari ini juga masih bergabung dengan Asti. Halo juga untuk yang sekarang tengah istirahat karena kondisi kesehatannya sedikit terganggu. Selamat menikmati istirahat saja. Semoga hadirnya beberapa musik bagus tadi bisa menemani Eskena jadi lebih enakan untuk istirahatnya, ya. Eskena, kalau mungkin ada yang lagi sakit kepala, kemudian sakit gigi, perut kembung, nah, encok, sakit pinggang, atau sakit linu, ini semuanya sudah tahu kan ya, paling gampang, paling mudah kita atasi langsung dengan minyak gosok cap tunggal. Nah, untuk SKN yang sering bepergian ya, ini biasanya kalau kita sering bepergian, keluhan perut kembung atau mungkin juga mual, sakit kepala, nah ini bawa minyak gosok cap tunggal aja. Tapi untuk SKN juga yang mungkin kakinya bengkak terutama pada wanita hamil ya, terus encoknya juga sakit, kakinya tadi sempat kesleo atau mungkin terbentur dan lain sebagainya, semuanya juga diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, untuk SKN yang gatal-gatal di sela jari, ini juga bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Jangan lupa, minyak gosok cap tunggal ini bisa dibeli di apotik Astria Farma yang ada di Jalan Raya Minggiran Kediri, kemudian apotik Husada Pare, apotik Surya Waras Badas, apotik Ijo Wates, apotik Surya Jalan Doho, apotik Doho Sehat, dan apotik 71 di Jalan Doho, kemudian toko jamu Air Mancur Jalan HWS Cokro Aminoto, apotek Trisula juga ada di Jalan HWS Cokro Aminoto, bisa juga beli di apotek Muri Jalan Brawijaya, serta apotek Claudia Farma Sukorejo. Ini tidak panas ya, cukup hangat. Jadi untuk seluruh keluarga, untuk putra-putri di rumah, juga kita bisa oleskan kalau mungkin pas barusan jatuh atau terbentur, digosok aja dengan minyak gosok cap tunggal.

Sekarang untuk hari ini rasanya hampir selesai ya waktu pertemuan kita di Sajian Nihao. Dan Asih juga siap-siap pamitan dulu hari ini. Terima kasih untuk SKN yang sudah dari tadi gabungnya sama kita ya. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 hari ini. Besok Sajian Nihao masih kembali lagi mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Makanya tetap bergabung terus ya. Dan sesaat lagi Eskanda bisa gabung di Sajian Cafe Dangdut untuk Eskanda. Jadi gak usah kemana-mana, tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM. Inspirasi dan kreasi. Asih pamitan, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 22 Mei diantaranya tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMP MTS tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Pada 22 Mei 2010, Dr. Hajah Asri Ainun Besari meninggal dunia. Asri Ainun Habibie adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Tahun 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar. Pada tanggal 22 Mei 2019, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia. Ia adalah seorang pendakwah atau da'i berkebangsaan Indonesia. Ia mendirikan majelis taklim bernama Al-Zikra pada tahun 2000. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Mei.

0: Suara Kediri hari ini.
1: Di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Leiden. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Askana, selamat siang. Gimana nih Askana kabar kalian di siang hari ini? Semoga hari ini Jumat 22 Mei 2026 kalian semua penuh dengan semangat dan pastinya bakal ditemenin dengan deretan musik-musik bagus pilihan Suara Kediri. Pastinya barengan sama Erika di sajian Cafe Dangdut. Mulai dari jam 1 siang sampai nanti di jam 4 sore, Askana Erika bakal nemenin Askana semua dengan musik-musik dangdut koplo yang adem banget nih di hati. Pastinya bikin santai tapi tetap ngena di perasaan. Jadi buat kamu, apapun aktivitas kalian ya, yang mungkin hari ini lagi kerja ataupun lagi santai di rumah atau lagi dalam perjalanan ya, sekedar tetap stay tune terus di Suara Kediri FM ya. Dan buat kalian yang mau request musik bagusnya, boleh banget ya, sekedar langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 3316 atau move ke Facebook kita di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. So Askana tetap stay tune terus di Suara Kediri dan siapkan hati kalian nih, karena setelah ini akan ada satu musik bagus dari Denny Caknan, Tunggal Eka.

Yes, karena kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Pak D. Junet di Centong Pesantren. Halo Pak D, terima kasih banyak udah gabungan barengan sama Erika di sajian Kafe Dangdut hari ini ya. Katanya mau request satu musik bagus tajamnya karang. Baik, nanti Erika putarkan ya. Sebelum itu Erika mau bahas sedikit terkait dengan makna nih dari musik bagus tajamnya karang, yang dimana berkisah tentang rasa kecewa yang mendalam kepada seseorang yang selama ini dicintai. Meski sudah banyak waktu yang dilewati Askanda, nyatanya pasangan ini masih terus tidak peduli, bahkan cenderung mengabaikan. Hal itu terlihat ya dari lirik-liriknya, dan bahkan saat pasangannya berbuat salah berulang kali, justru sang penyanyi yang harus meminta maaf. Dan lambat laun, sang penyanyi pun menjadi frustasi dan tidak kuat lagi dengan hubungan yang berat sepihak. Lalu pada akhirnya berpisah dianggap sebagai jalan terbaik, karena bagaimanapun usahanya, cinta yang hanya sebelah tangan akan melelahkan hati. Meski memiliki lirik yang sedih, Askanda, musik dangdut tetap enak dijadikan teman bergoyang ya. Contohnya dalam satu musik bagus ini, yakni Tajamnya Karang. Selamat mendengarkan, Askanda.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini ada kabar seru dari dunia hiburan tanah air bahwa penyanyi dangdut populer Happy Asmara resmi merilis video musik terbaru mereka berjudul Kopi Dangdut versi Goyang Happika bersama karakter ikonik Pikachu. Dan kolaborasi unik ini menjadi proyek perdana yang menggabungkan musik dangdut dengan dunia Pokemon di Indonesia. Dan karena musik ciptaan Fahmi Syahab ini hadir dengan aransemen baru garapan Tio Adrian yang memadukan nuansa dangdut klasik dan sentuhan modern sehingga terasa lebih segar dan juga energik. Dalam video musiknya, Skandeh juga diperkenalkan tarian khas bernama Goyang Happika yang menggambarkan semangat ceria dan penuh dengan kebahagiaan. Dan menariknya lagi, Skandeh, kolaborasi ini juga menghadirkan merchandise spesial berupa boneka gantungan kunci Pikachu berkostum dangdut bertajuk Happy bareng Pikachu plus keychain, dan merchandise tersebut nantinya akan dibagikan lewat program giveaway dan sejumlah event kolaborasi mendatang. Dan sekarang di sisi lain juga akan ada penampilan spesial Gilga Sahid bersama dengan Happy Asmara membawakan musik bagus Kopi Dangdut yang akan dijadwalkan tayang di kanal YouTube RC Music di tanggal 13 Juni 2026 mendatang. So, sekarang jangan sampai ketinggalan ya MV dari Happy Asmara yang membawakan musik bagus Kopi Dangdut. Sebelum itu kita dengarkan bareng-bareng ya Happy Asmara Kopi Dangdut.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini ada Kukuh di Melabak yang barusan gabungan request musik bagus Korban Janji. Siap, ini Erika Puterin untuk Kukuh di Melabak ya. Jadi buat kalian Eskanda yang sekarang lagi dengerin Erika di Sajian Cafe Dangdut, boleh banget langsung aja kirim requestan musik bagus kalian sambil dengerin. Kalian juga bisa dengerin musik-musik favorit kalian nih ya pastinya. Kirim aja di 081-259-33126. Atau buat kalian yang saat ini lagi buka Facebook nih ya, langsung aja mampir di Facebooknya di @suarakediri. Nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. So, sekarangnya satu musik bagus dari Guyon Watton, Korban Janji. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, ti jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, ti jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ti jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku ti jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada ti jus lemon, ti jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan ti jus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ti jus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es ti jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan ti jus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Erika punya satu informasi untuk menemani siang kalian di hari ini ya. Mungkin yang saat ini Skandal lagi merasakan sakit pada kerongkongan ya, seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lehernya tuh bengkak, ataupun lagi batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan juga malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun yang lagi ngalamin badan kesemutan ya, Skanda, jangan khawatir, jangan risau, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi Skanda gak perlu ragu lagi ya, pastinya sudah terjamin keamanan, kemanjuran, serta khasiatnya. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain dapat digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali secara berulang. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya itu sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tinggal tempel di bagian yang sakit. Dan Skanda, khusus ya jika mau diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi gak perlu panas-panas ya Skanda, tunggu sampai agak hangatan dulu baru deh diminum bersamaan dengan minyak gosok cap tunggal ini. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, contohnya di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru. Selanjutnya Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Barum Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini untuk musik bagus selanjutnya ini ada requestan musik bagus dari Kak Raka Dinganjuk yang mau request musik bagusnya Denny Caknan Lost Doll. Waduh, buat Raka semoga terhibur dan tetap semangat ya untuk menjalani harinya. So, sekarang langsung aja ya kita putarkan bersama. Ini dia Denny Caknan Lost Doll.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring...
1: Real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good!
1: Cokodring,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita musik bagus berikutnya. Ini ada request dari Nabila di Ngeronggo yang katanya pengen banget nih dengerin musik bagusnya Pikir Carry. Wah, katanya musik ini cocok banget untuk nemenin suasana sore sambil nyantai. Oke, Kak Nabila siap nanti Arika puterin ya. Semoga harinya tetap menyenangkan dan makin semangat sampai nanti di penghujung hari pastinya. Saya sekena buat kalian, boleh banget ya yang lagi dengerin Arika dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian pastinya. Langsung aja kirim pesan kalian kalau ada requestan musik bagus ataupun mau absen sejenak, boleh banget ya sekena. Di 081-259-33-126 atau di Facebook kita di @suarakendiri ya, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. So, sekarang langsung saja kita putarkan bersama-sama, ini dia Pikir Carry. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena untuk menemani waktu santai di sore kalian hari ini ya, Erika punya satu informasi penting untuk kalian semua nih yang mungkin saat ini lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut, atau lagi sakit gigi, atau lagi perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, ataupun buat kamu para wanita hamil yang mengalami kaki bengkak, sekiranya jangan khawatir, jangan risau ya. Kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekiranya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi sekiranya gak perlu khawatir ya, pastinya sudah terbukti keamanan, kemanjuran, dan juga khasiatnya. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum lah sekiranya. Jika sebagai obat luar, sekiranya cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, sekiranya cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel sekiranya di bagian yang sakit. Dan khusus sekiranya jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, contohnya seperti apotek Astria Farma di Jalan Raya Migiran Kediri, apotek Usada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doa Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir sekanda apotek Claudia Farma di Sukorejo. So sekanda kalian gak perlu jauh-jauh ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini karena sudah tersedia di berbagai daerah. Tinggal pilih aja mana yang dekat dengan kediaman kalian.

Yes, karena kali ini ada kabar seru dari dunia hiburan tanah air lewat penyanyi dangdut Happy Asmara yang dimana resmi merilis video musik terbaru berjudul Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka. Bersama karakter ikonik Pikachu, kolaborasi unik ini jadi perpaduan seru antara dangdut dan dunia Pokemon di Indonesia. Dan karena bukan cuma video musik saja, kolaborasi ini juga menghadirkan merchandise spesial berupa boneka gantungan kunci Pikachu berkostum dangdut bertajuk Happy bareng Pikachu plus keychain yang nantinya Askanda akan hadir lewat giveaway dan event spesial. Dan menariknya lagi Askanda, musik bagus Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka saat ini juga sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital favorit kalian ya. Dan kabarnya lagi penampilan spesial Gilga Sahid bersama Happy Asmara membawakan Kopi Dangdut akan tayang di kanal YouTube RC Music di tanggal 13 Juni 2026 mendatang. Saya sekarang kita dengarkan bersama lagi ya, Happy Asmara Kopi Dangdut.

Yes, kena satu musik bagus dari Happy Asmara terbaru ya tadi, Kopi Dangdut, yang menemani detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian Kafe Dangdut hari ini ya, sekadar agenda Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih untuk kaskana semua yang tadi sudah membersamai Erika dari siang tadi, dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Dan jangan lupa sekadar terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5, atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sekarang untuk sajian Kafe Dangdut, sampai ketemu lagi besok ya, pastinya di jam yang sama ya, dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Namun di hari Minggu kami hadir dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan sekarang kalau gitu, Erika pamit undur diri dari sajian Kafe Dangdut. Untuk kalian semua, selamat menikmati hari Jumat ya. Dan sekarang jangan kemana-mana, karena sesaat lagi juga masih akan ada sajian termuda yang akan menemani kalian semua pastinya. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Indonesia popnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri FM. Dan sebagai penutup, satu musik bagus dari Gilga Sahid, Bunga Abadi akan menemani kalian semua. Sampai jumpa dan see you, bye-bye, Skanda.

93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 22 Mei, diantaranya tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMP MTS tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Pada 22 Mei 2010, Dr. Hajah Asri Ainun Besari meninggal dunia. Asri Ainun Habibie adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Tahun 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar. Pada tanggal 22 Mei 2019, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia. Ia adalah seorang pendakwah atau da'i berkebangsaan Indonesia. Ia mendirikan majelis taklim bernama Al-Dhikra pada tahun 2000. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Mei.

Suara Kediri hari ini. Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Askanda, selamat sore. Gimana nih Askanda, kabar kalian di sore hari ini ya? Agenda Jumat 22 Mei 2026. Semoga selalu dalam keberkahan, kebaikan, dan juga diberikan kesehatan selalu ya Askanda pastinya. Dan senang sekali Erika dapat mengudara menemani kalian semua di sajian Terminal Musik Anak Muda di hari ini. Dan sekarang selama 2 jam ke depan pastinya kita bakal seru-seruan bareng nikmatin berbagai deretan musik-musik bagus Indonesia popnya. Jadi buat kalian Iskanda yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 6 sore ya Iskanda. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Yes, karena buat kamu yang saat ini mungkin ya lagi cari mobil baru, kali ini Daihatsu jawabannya. Karena lewat program Meet Your Super Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Skena berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja Skena, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Dan Iskanda, proses pembelian pun semakin mudah dan menguntungkan ya. Untuk Iskanda yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus. Ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam. Cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan selain itu Iskanda, ada benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Yakni, setiap pembelian Daihatsu, Iskanda akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Jadi Iskanda bukan cuma dapat mobil baru ya, tapi juga kenyamanan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Dan jangan lupa ya Iskanda, datang ke showroom event serentak Daihatsu pada 23 Mei 2026 di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Dan dapatkan berbagai promo spesial, nikmati penawaran terbaik dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Dan Iskanda, program ini ingat ya hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih mau suntung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini Erika punya satu informasi untuk kalian semua yang mungkin saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun badan kesemutan ya. Sekedar kali ini obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekedar minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya, sekedar keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, sekedar cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, sekedar cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus sekedar jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk mengobati ataupun menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garam Sehat di Blitar. So, sekarang selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Yodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekian akhir pekan selalu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu setelah 5 hari penuh dipadati pekerjaan, tenggat waktu, dan berbagai tuntutan. Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk benar-benar beristirahat. Namun, sekian banyak orang justru menghabiskan akhir pekan tanpa rencana yang bermakna, sehingga energi tetap tidak pulih saat Senin tiba. Saya sekian ini ada beberapa rekomendasi aktivitas melepas stres yang bisa kamu coba di akhir pekan ini. Yang pertama, Iskandar, adalah menghabiskan waktu di alam terbuka. Alam memberikan stimulasi yang berbeda dari layar dan ruang kantor. Paparan udara segar dan pemandangan alami membantu tubuh lebih rileks. Selanjutnya, Iskandar, adalah mencoba aktivitas kreatif. Melukis, membuat kerajinan tangan, memasak resep baru, atau mencoba kelas seni bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dari rutinitas. Aktivitas kreatif membantu otak untuk fokus pada satu hal saja sehingga pikiran yang penuh kecemasan mendapat jeda yang dibutuhkan. Selanjutnya, skandal adalah berolahraga ringan. Olahraga tidak harus berat untuk memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Aktivitas fisik seperti yoga, berenang, ataupun bersepeda di akhir pekan ini mampu untuk memicu pelepasan endorfin yang secara alami meningkatkan suasana hati. Selanjutnya, skena adalah melakukan digital detox. Salah satu penyebab stres yang sering diabaikan adalah paparan berlebih terhadap media sosial.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena film animasi keluarga berjudul Garuda di Dadaku, karya sutradara Roni Gani meluncurkan trailer dan poster resmi beserta soundtrack utama mereka berjudul yang sama, yang dinyanyikan oleh musikus Isyana Saraswati. Film yang diproduksi oleh Base Entertainment bersama Kawi Animation akan tayang di bioskop seluruh Indonesia di tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Dan karena film ini akan menghadirkan kisah tentang keberanian, kerjasama, dan mimpi anak Indonesia yang tumbuh lewat dukungan orang-orang di sekitarnya. Sebagai film keluarga untuk masa liburan sekolah, Garuda di Dadaku membawa semangat sepak bola, persahabatan, dan keberanian bangkit untuk mengejar mimpi bersama. Dan sekadar dalam trailer resminya diperlihatkan lebih utuh dunia cerita yang berpusat pada putra. Namun film ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan satu anak mengejar cita-cita. Trailer ini juga memperlihatkan keberanian putra tumbuh karena ada sosok-sosok yang percaya padanya, yakni Gaga, Naya dan teman-temannya dan tim yang berjalan bersamanya. Dan sekadar sutradara Roni Gani menuturkan dalam film ini ingin menunjukkan bahwa mimpi besar selalu lahir dari keberanian untuk melangkah bersama. Sebagai interpretasi baru dari IP ikonis Indonesia, Garuda di Dadaku tetap mempertahankan identitas kuatnya sebagai film tentang sepak bola, sembari menghadirkan pendekatan yang lebih emosional. Produser Shanti Harmain menuturkan bahwa Garuda di Dadaku adalah kisah tentang bagaimana mimpi anak Indonesia bisa tumbuh lebih kuat ketika ada keluarga, sahabat, dan tim yang berjalan bersama. Sementara itu, skandal soundtrack utamanya Garuda di Dadaku yang dibawakan oleh Isyana Saraswati berfungsi sebagai lapisan emosional yang menghidupkan energi film, sekaligus menjadi representasi harapan, keberanian, dan dorongan untuk terus melangkah meski penuh dengan keraguan. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya. Ini dia soundtrack dari Garuda di Dadaku, Isyana Saraswati.

103,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Yes, Kanda, kali ini kita beralih ke informasi seputar sains. Bahwa ada perusahaan teknologi The Extinction asal Amerika Serikat yakni Colossal Bioscience mengumumkan terobosan besar dalam upaya menghidupkan kembali spesies burung moa dan dodo yang telah punah. Dan sekadar melalui sistem telur buatan, perusahaan ini berhasil menetaskan 26 ekor anak ayam yang sehat di tanggal 19 Mei 2026 kemarin. Keberhasilan ini diklaim menjadi pondasi penting untuk proyek ambisius mereka, yakni membangkitkan kembali burung dodo dari Mauritius dan burung moa raksasa asal Selandia Baru yang telah lama punah dari muka bumi. Dan sekarang teknologi telur buatan kolosal ini terdiri dari dua komponen utama ya, yakni membran berbasis silikon tipis yang ditempatkan di dalam wadah penyangga heksagonal. Membran ini dirancang khusus untuk meniru fungsi alami cangkang telur, yakni membiarkan pertukaran oksigen terjadi sambil tetap menjaga kelembapan dan menghalau kontamin. Dan Iskandar, satu keunggulan lain dari sistem ini adalah adanya jendela transparan di bagian atas yang memungkinkan para ilmuwan mengamati perkembangan organ dan pembuluh darah embrio secara langsung tanpa mengganggu lingkungan di dalamnya. Meski demikian, Iskandar, langkah menuju kebangkitan burung dodo dan moa ini masih sangat panjang. Namun, keberhasilan penetasan 26 anak ayam ini menambah daftar portofolio ambisius Colossal Bioscience, perusahaan yang kini memiliki valuasi lebih dari 10 miliar US dollar tersebut juga sedang menggarap proyek menghidupkan kembali mamut raksasa, harimau Tasmania, hingga serigala purba atau drive wolf.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, ada satu musik bagus dari Hindia, Everything You Are, yang menjadi musik bagus di detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian Terminal Musik Anak Muda di hari ini, Askanda, agenda Jumat 22 Mei 2026. Erga ucapin terima kasih banyak untuk Askanda semua yang tadi sudah sempat membersamai ataupun request musik bagusnya. Erga ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua selama 2 jam dari jam 4 sore sampai menuju ke senja ya ini. Dan sekarang jangan lupa terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sekarang kalau gitu Erika pamit undur diri dari sajian Terminal Musik Anak Muda di hari ini. Tapi tenang, habis ini masih akan ada sajian Top Korea yang akan ditemani bersama dengan Nimas. Saya sekarang buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik bagus Koreanya, langsung aja gabungan sesaat lagi bersama dengan Nimas di sajian Top Korea. Sekarang Erika pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian, dan sebagai penutup satu musik bagus dari Bernadia kita buat menyenangkan. See you, bye-bye dan sampai jumpa. Sekarang selamat beristirahat.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 22 Mei, diantaranya tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMP MTS tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Pada 22 Mei 2010, Dr. Hajah Asri Ainun Besari meninggal dunia. Asri Ainun Habibi adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Tahun 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar. Pada tanggal 22 Mei 2019, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia. Ia adalah seorang pendakwah atau da'i berkebangsaan Indonesia. Ia mendirikan majelis taklim bernama Al-Dhikra pada tahun 2000. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangstha. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebannya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore menjelang malam buat Eskandar, kembali lagi bersama dengan Dimas menyapa kamu semuanya. Kali ini kita sudah ada di Top Korea ya, Eskandar masih spesial Jumat 22 Mei 2026. Saya buat kamu yang mau request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, yang mau direkomendasiin film drama terbaru, info-info apa gitu, nanti boleh banget merapat. Join WhatsApp aja di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget. Terima kasih tungguin sampai nanti jam 8 malam ya. Selamat bergabung merapat. Enjoy buat kamu, Eskandar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

it is, they've been like, oh, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. 93.5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askender yang bergabung merapat sama Nimas, request musik bagus ya dari Kak Raja di Tarokan. Pengen diputri musik bagus, Rover dari Kai, nanti bakal Nimas play requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Satu lagi nih requestan dari Kak Soyoung Lilis. Iya gak sih namanya? Tadi nih mas chat balesin belum sempat direspon lagi ya. Ini pengen diputerin musik bagus yang I'm the best. Oke, boleh, nanti bakal nih mas menunjukkan juga requestan dari kamu, ditunggu dulu, habis ini banget gitu ya. Nah buat Eskanda yang mau request juga, boleh banget langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau yang mau join di Facebooknya Suara Kediri bareng Bunda Erni, ini pengen diputerin musik bagus ternyata dari Billy Young Work. Ada gak bari mas? Ada. Habis ini boleh deh nih mas luncurkan buat kamu, ditunggu ya. Buat Eskanda yang mau join sama Bunda Erni, boleh banget ya. Ada yang mau nyapa barengan sama Pak Ari. Ini selamat malam non. Halo, selamat malam juga. Selamat bergabung merapat buat Pak Ari dan Eskanda semuanya ya, yang lagi di perjalanan hati-hati seperti biasa. Yang lagi kerja, semangat kerjanya nih mas, temenin buat sajian top Korea sampai nanti jam 8. Langsung nih mas play buat kamu. Selamat mendengarkan.

0: Oh my God.
1: Suara Kediri FM.

Mas Kende, buat kamu yang baru bergabung merapat, karena tadi mungkin sempat ngerasain pusing gitu ya, kepala kamu sering berdenyut gitu ya, karena sakit gigi, perutnya kamu ngerasa kayak kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, atau ada yang lagi sakit linu, itu kaki bengkak, untuk kamu yang lagi hamil, jangan khawatir, karena semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya, Eskenda. Nah, buat kamu yang memakai minyak gosok cap tunggal ini, bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika mau kamu pakai sebagai obat luar, itu cukup digosokkan aja, Eskenda, digosokkan di bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak atau keselio, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Nah, khusus kalau misalkan kamu mau minum minyak gosok cap tunggal ini, bisa diminum barengan sama air hangat dengan ukuran, jika dewasa, 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, eskena cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya. Minyak gosok cap tunggal ini tersedia di beberapa apotik Eskenda. Jadi buat kamu yang mau beli, bisa langsung dipetik, langsung dibeli aja di apotik Asteria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, apotik Kusada Pare, apotik Surya Waras Badas, apotik Jowates, apotik Surya di Jalan Doho, apotik Doho Sehat, dan apotik 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, Jalan Hos Cokroaminoto, apotik Trisula, Jalan Hos Cokroaminoto, apotik Murni, Jalan Brawijaya, apotik Lodia Farma Sukorejo. Buat Eskenda yang mau beli, buruan langsung cek ke apotek terdekat kamu ya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Oke, sekian datang pokoknya masih ditemenin sama Rimas. Masih ada waktu 1 jam lagi. Saya buat kamu yang masih pengen bergabung rapat untuk request musik bagus atau mau sekedar sapa-sapa barengan sama Mas Rudy yang ada di Blitar, Jawa Timur ya. Boleh banget merapat kita sekiannya. Selamat malam buat kamu Mas Rudy dan Eskanda semuanya. Yang mau request musik bagus barengan sama Rere juga boleh banget. Pengen diputri musik bagus Dracula dari Time Jenny. Oke, boleh, abis ini bakal Rimas luncurkan requestan musik bagus juga ya, sekarang dari Betty ya, pengen diputerin musik bagus dari Any Pen yang Loose. Oke, dua musik bagus dari Eskanda. Setelah ini bakal Nimas luncurkan, jadi buat kamu jangan kemana-mana. Yang mau bergabung boleh dari WhatsApp, Facebooknya Suara Kediri, atau Express Radio, aplikasi Suara Kediri ya. Nimas tungguin Eskanda.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Elskian, ada kabar sangat membahagiakan buat kamu, Aromi. Karena baru aja ada kabar ya, kabar bahagia Eskena dari BTS. Setelah sebelumnya dijadwalkan akan comeback tepat di 20 Maret 2026, Eskena BTS ini akan melanjutkan kegiatan dengan World Tour ya. Yang mana dimulai bulan kemarin Eskena, April 2026. Nah, Indonesia ini akhirnya resmi masuk dalam daftar negara tujuan tour yang dijadwalkan bakal digelar akhir tahun ini. Eskena udah tahu belum tanggal? Tanggal 26 sampai 27 Eskende, bahkan gak cuma satu hari ya, itu tuh berlaku dua hari berturut-turut Eskende. Ini selaku promotor AMI Indonesia, ini juga telah mengumumkan informasi terkait venue hingga jadwal penjualan tiketnya. Jadi buat Eskende yang bersiap mau cari-cari tiket, mau ngewar bareng ARMY-ARMY yang lainnya, boleh banget merapat ke Nimas. Habis ini Nimas bahas infonya ya.

Sebelum kamu ikutan ngewar Eskanda, kamu harus tahu dulu apa ya kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk prepare ngewar gitu Eskanda. Yang pertama, mumpung konsernya masih akhir tahun banget nih Eskanda, akhir tahun, akhir bulan lagi, jadi masih lumayan lama ya. Jadi rencanakan dana dari sekarang gitu. Jadi emang ini benar-benar langkah pertama Eskanda sebelum ngewar ya. Jangan tunggu sampai hari H dulu baru mulai cek isi rekening gitu ya. Itu udah, ya kalaupun toh ada, kan mending prepare dari sekarang ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu maybe mau cari yang VVIP kayak gitu, yang mau beneran mau lihat sampai pori-porinya kelihatan gitu, kan masih bisa ya. Jadi mulai sekarang nabung pelan-pelan ya Eskanda. Kemudian yang kedua, bisa cek promotor di Indonesia. Ini benar-benar tips ngewar gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui informasi resmi dari promotor, kita tuh bisa memastikan tiket yang dibeli asli dan tetap mendapatkan update terbaru terkait konser BTS. Jangan sampai kamu ngebeli di orang yang ternyata ya ya udah gitu kan. Yang sampai salah kebeli, udah terlanjur beli tiket ternyata bukan realnya di situ gitu ya. Skenda sebelumnya Amy sendiri juga sempat jadi promotor konser J-Hope, Hope on the Stage ya, tepat di 3-4 Mei tahun lalu ya Skenda. Konser ini bisa dibilang sangat sukses ya, dan juga tentunya mendapat banyak banget respon positif dari para penonton. Mulai dari kelancaran tiket hingga pengalaman konser yang menyenangkan. Jadi pastikan Skenda selalu memantau akun resmi Amy ya untuk update seputar konsernya gitu. Nanti kalau misalkan update-annya terus ada, diinfokan juga dari sini gitu. Terus yang ketiga, kita bisa siapkan akun lebih awal. Karena dari beberapa tahun terakhir, Eskanda Imi sendiri ini selalu bekerja sama dengan tiket.com untuk penjualan tiket. Jadi kemungkinan besar untuk konser BTS World Tour Jakarta 2026, Imi ini juga akan kembali menggunakan platform ini gitu. Walaupun belum pasti 100%, tapi ya gak apa-apa, gak ada salahnya kita udah sedia akun gitu ya. Jadi enak, kita nanti tinggal langsung login aja, nggak perlu daftar lagi gitu. Terus yang keempat ini, kita bisa menggunakan beberapa devis Eskanda. Jadi pas kita pakai war tiket, kita coba beberapa devis ini tuh kayak ngebuka tiket di lebih dari satu devis. Barangkali di satu perangkat kamu nggak bisa, tiba-tiba di perangkat yang kedua tuh bisa. Nah kan akhirnya lumayan gitu. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu, kenapa enggak gitu. Terus yang kelima, kita juga bisa memastikan jaringan internet stabil dan cepat gitu. Udah stay banget sebelum warnya dibuka, tiba-tiba koneksi terputus, tiba-tiba tidak ada koneksi. Jadi kan kayak waduh gagal gitu, karena ini benar-benar ngewarnya tuh ngewar banget gitu Eskanda. Jadi ini yang perlu disiapkan saat pre-sale dibuka server website. Karena kayak bener-bener bisa padat banget ya Skanda. Jadi demi meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan nomor antrean yang lebih kecil gitu ya, siapa cepat dia dapat kan. Kemudian yang keenam, kita bisa menyediakan metode pembayaran dengan cepat. Apapun itu, kamu pakai apa yang sekiranya menurut kamu lebih cepat, ya udah pakai itu gitu. Terus bisa juga buat Eskanda-Eskanda yang punya grup-grup atau forum khusus ARMY, juga boleh join di situ, standby lebih awal itu tadi. Terus yang terakhir, yang paling gak kalah pentingnya, kita harus tenang dan fokus. Kenapa? Karena panik itu justru bikin kita tuh salah klik atau lupa langkah penting yang udah dipersiapkan dari awal. Kayak udah tremor, udah nderedek duluan, udah panik, ya udah jadinya udah kalah dari semuanya gitu. Ini hal yang perlu kita lakukan tuh cukup kayak ya udah tarik nafas atau fokus, ikuti strategi yang udah kita siapkan dari awal gitu. Kalau misalkan kita udah mempersiapkan dari langkah 1 sampai 8, langkah terakhir ini tuh penentuan bisa dijalani dengan lebih percaya diri atau enggak gitu. Jadi buat para army-army semangat ya buat kamu. Itu tadi ada beberapa tips ngewar tiket konser BTS nantinya di tahun ini, tanggal 26-27 Desember, jangan lupa ya. Semoga kamu bisa menonton konser reuni BTS dengan army ya Eskanda. Semangat buat kamu persiapannya.

0: Askende, buat kamu mungkin ada yang lagi cari mobil baru, ada solusinya Askende, Daihatsu jawabannya. Ya, lewat program Media Surprise Deal Askende, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli, Askende bisa berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification ya. Dan gak cuma itu aja, Askende tersedia juga hadiah menarik lainnya, berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk pelanggan yang beruntung ya. Proses pembeliannya juga semakin mudah dan menguntungkan tentunya. Untuk Askende yang pengen tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu juga Askende ya. Selain itu ada benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Apa itu? Setiap pembelian di Healthy ini Askende, semuanya akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthage hingga 3,2 juta rupiah ya. Jadi bukan cuma dapat mobil baru ya Skende, kamu juga dapat kenyamanan perlindungan untuk kamu sendiri dan juga keluarga. So ya, jangan lupa ya datang ke showroom event serentak di Daihatsu tepat di 23 Mei nanti 2026 tentunya di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Dapatkan juga Skende berbagi promo spesial, nikmati penawaran terbaik dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiahnya ya. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kota kamu Skende, atau kamu juga bisa langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut tentunya. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.
1: Sembilan suara Kediri FM.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 93,5 suara Kediri FM.
5: Yeah. You know I'm always by your side. So just listen.

Oke, sekarang gak kerasa sudah jam 8 waktu ini Mas untuk closing. Karena kita sudah berada di penghujung sajian Top Korea Gendaya malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Jangan kemana-mana karena 2 jam lagi Nimas masih membersamai kamu di Be Request sampai jam 10 ya. Bebas banget yang mau request musik bagus pop Indo favorit kamu dari tahun ke tahun boleh. Atau yang pengen dengerin manca juga boleh banget request dari tahun ke tahun gitu ya. Skinde, saya buat kamu, kita see you bye-bye dulu. Setelah ini kita say hi lagi, oke? Okay? Stay tune ya di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 22 Mei diantaranya tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMP MTS tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Pada 22 Mei 2010, Dr. Hajah Asri Ainun Besari meninggal dunia. Asri Ainun Habibi adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Tahun 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar. Pada tanggal 22 Mei 2019, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia. Ia adalah seorang pendakwah atau da'i berkebangsaan Indonesia. Ia mendirikan majelis taklim bernama Al-Dhikra pada tahun 2000. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskenet, keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kembali selamat malam dan ya, sama-sama nih mas lagi ya Skenda. Di WR request dari jam 8 tentunya sampai jam 10 malam gitu ya. Barengan sama Nimas di sini siap banget temenin waktu santai kamu dengan musik bagus terbaik pilihan kamu. Pokoknya ya, mulai dari yang nostalgia, ada yang lagi jatuh cinta diam-diam, sampai yang cocok buat temenin perubahan malam ini ya. Buat SK ini lagi kerja, belajar, lagi di jalan, atau mungkin lagi cuma pengen ditemenin suara radio, tenang aja SK Anda. Malam ini kita habisin bareng di sini ya, dan tentunya SK Anda juga bisa request musik bagus favorit serta kirim salam buat siapa aja yang lagi spesial di hati kamu. Langsung bisa join WhatsApp di 081-259-33126, atau buat kamu yang mau join Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget. Selamat bergabung, rapat, dan enjoy buat kamu semua ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

Kaskanda, buat kamu yang bergabung barengan sama Nimas lagi ngerasain sakit pada kerongkongan gitu ya, kebanyakan minum es mungkin. Seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu juga bengkak, batuk berlending. Batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, atau buat kamu yang ada varises juga ya, Skanda, rasanya tuh cekat-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja, itu semua bisa diatasi ya, dengan minyak gesok cap tunggal. Ya, mana minyak gesok cap tunggal ini, Skanda, diramu oleh ahli obat tradisional, dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gesok cap tunggal ini, Skanda, juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo bisa dioleskan dan juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit ya, Skanda. Dan kalau misalkan kamu mau minum juga bisa diminum dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini, Skanda, bisa juga digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal, kayak gatal di sela jari tangan atau kaki, mengobati pandu juga bisa, kades, kurap, bahkan bisul. Buat Skanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongan Tru, Apotek Raya Saya Tulungagung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punen Sehat, Apotek Dian Farma dan toko obat yang baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Buat Skanda yang mau beli boleh langsung dicek di lokasi terdekat ya.

Eskanda, terima kasih buat kamu yang sudah hadir malam ini di Be Request tadi dari jam 8 sampai jam 10 yang udah request. Terima kasih juga requestannya. Buat Eskanda masih beraktivitas, tetap semangat, dan yang udah siap istirahat jangan lupa rehat yang cukup ya. Biar besok bangun dan energi baru tentunya dengan hati yang lebih tenang ya Eskanda. Dimas di sini pamit undur diri. Terima kasih sudah jadi bagian dari hangatnya malam ini ya. Sampai ketemu di besok pagi Eskanda, besok nih Mas nemenin kamu again. Meruput again gitu ya. Jadi kita see you bye-bye dulu. Buat kamu sehat-sehat, bahagia selalu. Semoga tidur kamu nyenyak malam ini Eskanda. So stay tune, karena Nimas masih mau menghadirkan satu masih bagus lagi, Harta Berharga dari Bunga Citra Lestari. Saya buat kamu selamat mendengarkan ya. Jangan kemana-mana Eskanda. Sebentar kamu lima sore ke diri, inspirasi dan kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bye-bye ya Eskanda.

Eskendel, buat kamu yang sering ngerasain pusing, kepala kamu juga rasanya berdenyut terus, sakit gigi, perutnya kamu kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, atau mungkin kaki bengkak untuk wanita hamil, jangan khawatir Eskendel, semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok Cap Tunggal ya. Yang mana minyak gosok Cap Tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskendel. Minyak gosok ini ya bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan aja Eskendel atau bisa juga ditempelkan kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok Cap Tunggal tepat di bagian yang sakit. Khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok Cap Tunggal ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes ya. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Buat kamu yang mau beli minyak gosok Cap Tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustada Pare, Apotek Surya Waras Bades, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan

0: host Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma, Sukarejo. Untuk sekarang yang mau beli bisa langsung dicek di lokasi terdekat kamu ya.
1: Perintis bukan pewari. 93,5 suara Kediri FM.